92 bamene photo hamene o anali kids Daniel komasoru ai ndi tanani ya nyamata ina bamene bamene kuti nyimbo imene ya buga adziko la Nigeria ndende kupira tini mwakondela nyimbo imene komaso ine ndingothokoza pokhala nane patsiku lalero bamene sota vina komaso ngopepesa mapadera kuti inu mauthenga anoenda sitinathe kwawerenga kombina kwamvera ai ndithu kuti khulukire internet imene ndikhulupa kuti sabata mawa ikhala libwino ndende kuti tu anzathu asevisa Portuguese kupitirizani iwo nkhani za kwambira iti koloko fika nani koloko pa tsiku lalero ndeine ndingoti zikomo kwambiri pokhala nafe tsiku lalero komaso tizakumandaso sabata ya mawa ndende kuti tu inu mutsale odalisika.